Dumlok Vimur, zajebu. Dumlok Vimur, fugerit invida etas, carpe diem.